0: Tapan, Santo Sinawa, Siayang Tatlo.
1: Tapanan, selamat dari kesempatan yang dibuat sendiri yang berikan kami adalah dari kursus adalah kursus untuk memasal. Kalau kita diimbali, berisi, berusaha tata lagi, sudah setakat dalam bulan masak ini.

Sama-sama, kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjalan ke sana. Kita akan berjal

0: apabila tersebut sebab kepada mungkin berbagi persoalan kemasyarakat dan sebab kursi sebuah kaya
1: selalu berbagi aku berbagi.